bani bani bani bama bani bani bani bani dari dari dari jani dari dari dari jari ri ga ga ma ma ba ga ma ma ba ma ba bani pani jari jani ba ma sa ri ga ma ga ganavatim anasa smarami vasishtha vamadeva.